Karabaye sare yanga kenya tirona sai na ga karibu ga maisha la mountain rabu e moy bina bon pointi na na bishina ma yin fm mai sira do na ga yanga kenya na mayana ka jina no steven wale saringe itayo rais William Ruto rikire kulengile jile jitanga na na ore biashara kitoko lenne we mwana ko lo shule Zimbabwe or lagna ga tente bana lo soye yolo yolo gana weekend tavinya tavia or lagna ga robu gana lente ga robu gana lo shona ni Zimbabwe ya shutanga na sana ga lusaka or biashara nele olima jo or chere lenye or lagna pato ngolo na lo soye e grana ga ya mari lo shona ga South Africa ne la uni ngolo robu lente ga ne bolo gulo wana ko haro ngana tene bo sian tomono ne nye rikire wana ga lo o grana ga rikire ngolo mtandao ya Twitter or isu ya mnoto e grana ga ita rikire kulengile jile tene bona lilo biashara na ga kitoro lo shule Zimbabwe Zimbabwe lola lina baya asta mungu na jine bona si ilo wapenye lo shona ali Zimbabwe ilo rogonya ilo likuli anga jama njereke bona ke ya mwote nkigwana nguro ya nga jo sambu roto nye mwale nkara kinki shwenye na rola kidete ule kili wanya lebali roka fana Joseph Lelengo grato mwore ribunge yi wengu akaunti na ke samburu Iti nako senetai Stephen Tombesi Lelegwe ya mbungei ondomonok yuloti olenge na poli lengkulize Iti nebona siro mbungei utashika unja samboro de losaine Ujine nye Jackson Lento Ijoni leko montari Ibali na agilari wunye siro limo na juga puna katumore de lopora kwa Oromareta wiki na iti nkasarani nkasarani Ibebo na mkulongi jimamosi Ibebo na kano tona kengigula na seba Ibebo nsiata nga maisiri kali Orotekia nake wina karati areti de lopora kwa unja nake samboro Ibebo na iti nake tai loga leka unjuri ka juado Joseph Lengo irmasa ne bosi na jo sambre pidi amri na garen ka junabo e pemiru na ka nyanga simba ngor enka reshu na ira nyama na kara mara nye to onkolog na rido boya Eremia naite lale kule upinzani ilo mwono ibali dito rais William Ruto Nkulona hape jumane nchere lale kule upinzani Uri ya bori uri kesi wa shoma kena kaita bayadu kwa ya kutini Gilo nane nagera mwana ya serikali Sula kena kete nake utenke wanda Naita mwenye kena kete angule de kaunti nake lamu Na wina haka itu kena kaila Lata natumike losho na lekenye petroli Ipango na karole kundi roleke umale wa ibakalo Nsa musioka etene buona kuru kuli lale kule upinzani Ajo meara yeni nche ntotoni Biashara ni opunio losho na lekenye Kake puna kete kwa ya rumu serikali Vesu jadi oleh kerana aku lagi rilis ceria, kerana aku itu bayar nak ramal dari serikali. Era mana yang nanti nak takal langsung musyoka, ilah mana ke, ilah kerana itu mana anjere, kerja kerana ni jual sesuatu pelan nak itu lagi serikali, nak orang isuri amul itu, jadi aku nak mesyuari mesyomo, ai lipen bentera, oleh kerana malu pinzani, ini negara nak orang isuri amul itu, mula kerana bosol oleh kau pinzani. Kilo na kulo shule kinya sidani uto onkolo na rido kwa ya imu nage nage wande proje na itamonyo nage serigali ya ila taka uti nage la mudroma ni lengare ilo muna kulo roto kwenye serigali ya mula isuri ya mluto ilo muna ke kore biashara hii aliko dangote uingwa na kulo shu nage lia Nigeria lima junjere ule na rishata ula wapati na baya astama na kipu na kaito aidip nage nkrabila to nage na ambuni rashu nage wanda na ito na isuja nage rashu na ito bilike nage ila tate lo shu nage kenya ipagwa na kulo isuri ya mluto ipotu nage ilo biashara hii kuna kaita baina nage sikara katakule urinebo na kwa serikali pia rupi na kaita bainki serigata olo wapenye mkwa pekenya kashu kunye saa wuni kaisho kwa lomona olo kilioko mkwa lini mwani mwipi na bompointi nara na pisha na maa yinefeme kajina no Stephen Wole Saringa

0: Oyeleyo,
1: Oyaleyo, Oyeleyo, Mayan FM.
0: Oh, Oyeleyo,
1: Oyaleyo, Oyeleyo, Wangalolosho.
2: Esteva katoko ni yangandolo shoni sula kiti yatu yangu kwenye maji yen pokiolo ngi juma tatu mera baki juma saruma na remero shusungwa na enter kwenye buda renti yamasi wadiri mbora lengo baile mengozi Emmanuel Oleki Semi
3: tenebo na nupi kei lelio na show saita kwenye
2: ni arishata rajuti lemurua jo yuko ratuti lemurua
3: oratuti lemurua
4: Aja mari napo abang tak nak pon tak tuker. Nampu anak di enam orang sejuk mengangkat naik karo enam mami. Jadi ni aku di ni tu bete ni ngaji lama tu hari nampu enam orang sejuk lewat lewat sejuk naik lama pon tak tuker. Nampu enam orang. Terus yang kalau nak ni tu lama tuhan ni tu nak lonti. Kalau ni kalau orang kaya maya maya ni tu. Enam ni ngaji main telo. Nampu enam orang tak. Naya ye si main telo gara. Esai yo main. Lari gua main telo. Mereka lewa main telo. Kau tunggu siapa? Kau tunggu ya. Era saya oleh sendiri saya ini yang dilora saya serumba sopan negara saya lalu dan yang saya serumba saya kau lari bawa sejuk kamu dan yang saya lari bawa di mana yang namanya nara bawa sejuk kamu dah bawa ibu nabo sekarang nama yang dia biasa dia lalu era ibu dah era oh ini dia tak suruh tolong ni dalam stage cara dia ini cara pasang kau era logo tivi itu dia era rumah era rute tivi dan cara ini pasang kau saya sih kerana saya kaji kerja saya Kami nak berada guna dari sabun don saya nak kaya ini nato manaare, bawa nato monyet, tuh nari nani dia. Ini nasi tenggorok ni ada dua tu jin tu nama tu lah. Tuh dari orang don saya nak kaya jeng nak saya nanya macam bawa jeng, tuh nari nani dia. Ini nasi tenggorok, logon, sorok, logon. Eh don saya nak kaya jeng jeng, bawa macam mana tuh nari nani dia. Bawa ni tu dia don jeng nak kaya nak saya nanya, tuh nari nani dia. Ini nasi tenggorok nak saya nanya dia. Ini tu kalau saya sendiri don saya nak kaya nota tu, bawa ini nota tu tu. Nego nari nani jo nasi jo Allah sholat beranjitu. Nego kita don sena bayar atau mungkin bala atau mulut beranjit dan dari lepas Allah. Nego nasi jadi sabun. Nego kita yang sekarang itu sabun don sena bayar ini masih sih bayar ini masih. Bayar ini nari nani jo nasi jo belum mungkin. Kami jalan dati biar. Biar nari ini esnya rasa hujus. Biar nari ini berhujus kan negara. Biar aku belum mungkin sabun. Nego kita Allah mungkin no aite bayar ini no mian. Nego nari nani jo. Nego ini nasi kalau kalian dah. Sekarang ni lepas pada macam ni, ha, yang dulu, nenek kasi mana je, nara hanya dengan ini yang dulu, nenek kasi macam ni jambak, demi asli ni, orang kain macam ni, mama demi asli ni, ni guna ni mana, jadi nasi yang musim ni, erol demi asli ni, erol demi asli ni, erol demi apa ni, bawa ni demi apa ni, ni guna ni mana, jadi nasi yang larang, mana yang cumbu yang dulu nak kau, nanti kita bencana, bawa ni satu salah sini, ni guna ni mana, jadi nasi jambak, jadi nasi itu, macam saya mula bencana, bawa ni asli ni. Oi, guna nada, nana ni asalah sini ni guna di mana je? Saya ni jalan bilang kalau saya orang tu belum mulai jalan aja mari dia masih di kawasan dah begini saya yang tak naik karo enamanu asli.
2: Karo enamanu cemuruh na jenena rau na gawang old lo kato kol kaja maksi negin cok karo.
3: Kami surubri oleng karo orang cuci lemuruh pungkezi sana very nice karo manu. Iyo lah inos oleng orang cuci lemuruh. Kaya syarat maksi nara 82%.
2: 82%.
3: Kami.
2: Asal yang cuci orang cuci lemuruh.
3: Oratuti lemurua.
5: Oratuti lemurua kiyake mama naomi tena shoto osinoni. Endemo siang otandewan egenya sidai. Ewango lenganye kibala gajo orkurati ndoki savore na shoto osinoni. Kaja baka waida mwe baga ke kita mwa egenya ke kutipa egenya ke nija ke tuwe mkwa. Kiyo mwanda genga ya jo genga inje uyo genja nenga ya inarishumura. Kore mashamu noso konini Kore kulea maiterunye kulea nando hini kiyolo yoke andomono Kore kulea na nashoto sinoni Ndia mashamu inosa kero njita pakule lef magilo na nadjenyo Mene jita adi kule Era kule elchanita nalu Imagine kake kore ndo hini kimirizolduwa salasin na pamo Kore jita hini kimiriza arubaina na nani Mesia kejanda ini juga mereka. Negeri negeri Mongolia kuasi, anak masurura, ejido, sitinya utuba, bangsa sama ini. Aje nama jadi jajaran ini layak kulle, elajia kulle. Panca saya sahaja rana sihiran kuarai. Negeri gerai ini, anggolor orang kisuh, orang kisuh gaya. Dia masih anggora nala, anggosinan ni barra main nasi lagi nana. Barra lagi anggora itu dalam kisuh gaya negeri gerai negeri kisuh. Elai tangkaran, negeri bayi tangkaran anggur kurtan ni jadu nung kisuh. Era aku rasa ni asal mungkin ni banyak ni, ni angkara ke. Ini adua dia nongkisu.
3: Very nice. Ore tenkaraki lo ratit le murua, chok duaka maisho maxinara 85%.
2: 85%.
3: Amuto birua.
2: Ashwaling, jo yo ko ratuti le murua.
3: Ora tuti le murua.
0: Eh lela.
2: Ora tuti le murua. Hey, ngi gona nani yibejit.
3: Ngi gona yi nejing. Ora tuti le murua.
0: Rakati lemurua enda sro le faira gweni tene bowen ya masi tana ganya ada ake lo mon tawanga tidai bodi di daudi kiden awanga le ana ana hero liwa ganya nana nya sangre ngodo ngani ne jangka jana si di balado iruwa jo na lenga sa yanda ma na ni ga sho namba na kesi na na leng bala de yu tana sro na awanga tidai gure mba ni gre sho na ngi sho na lenga na hero na ba yang kure laba na leng yang kure na go le kure laba tiro laira na go kan ni rawo de oi na sa na u be le ba laba ni bang to mon lore le ba ara ya ni e puna ai ngorong kali ya ge ge ja ra bolu o ni le ma ya ne se le gra kan tau ni ara ti yo ka sara kan gara ge na e gra ngel mu se leng ne gra na ai ngel ding ga ni go bi ru na na na na sho ma la le yang kure kan na go na na o ni le ma ya ne se be mo mai 46 na be na mai wasi dai na be na mu ya na ra ni ge o ni le ma ya ne se gra a ding na la di ko na ra ni ge na ding ga yi ne bo na la ngar bo na o gra ra fu ngara ge na e gra na na sia yang kure le ya la me yi kan na go na le gre na ga sho re na le ha mo go ji kan na ko ma ni le ma ya ne se ni ya ma ri ne bo ngar ya negra na ilegi na ri wa ji le na se ya la me na sho ro gure na le ngule ma ya ne se ki bo na na ba na bo ma ji na ga na ndi ha ra ni al do ga yi na no sha ga ba ra na ndi ha ra ni na gra ba ra na sho ro na ma ji pa ri si le ngule ma ya ne se ni na ri ni do ni ga ile ni ge ja du ti ti a so ma le no ha te o ni ngule ma ya ne se bo ri na ri ya bo ri ni ge ja ai le na ni sha ge ja ge gure na em ba ki ri na ra wa do ga le ma ji pa ri si ndi ma gamba na na mere na mia 20 itu nangka na mereni anisini itu na onara bagi ni andi lidi niyo wey norgilo lor michele na mereni na kia ni asalatini mereni na eliza na ebedeli na ni andi li anisini nengo na nene jali awanyewele mayonese ashamoja kule na na lenya ra na ngarini tamnako na nubilirini na lenga nubilirini kule pi kake elageni na bunazara kwa mire mire kakala na bagi kule aburi awanyewele mayonese mdia maria na kule na kule nino na ngi na bunare ko lo so ko na ar para ko mri mri na la na uru na ar na na ko le na na ko le na uru na di mri na ko do la na uru na nia mri na ko na na ko la na ko le na ko na na uru ga na ro na ba gi ni le ko na ge na ko lo ni gi do so ko ni na lo ta ri o ni le ma ye ne se na la de ni si da na ta ri na la ga do na ta ri ka ga ga ra ku na a ta bi ya ra ko ta ri kuma ga kin na mere na nge sir na ko lo bari mo ru wa mere na nge ne ko ran na ne jala ni na ma ya ne se ina so ko lo gi su ro la gi su na ne jo ra ra ra ge do ai si dai be yo na na la ni na ma ya ne se me ga na mere na sa bi ni o me so mo na elifu ya mo da a wa ni na ma ya ne se ni na han ala so do na a ma inde le yo nga ra ba yo ka la ni na ma ya ne se na la ri ko wa ra ni de ya do e ni ni da ro na la ri ko gra su so na ro gi le ga di dan garini kala sore na ka jabawe asuna ga ni wala ni ma yene sende muri ni ne da ne ni na wore la riko ni ga raba ha me ga ni ye lan ko na homo ha ge ti gra ga yo ga ni ma ge suni a bo ni na li na ra ta ti ni ga ge ji e bo ji na ga ge wan tam o tu tam ga ge ni le na ma inde le o ko ni ni la ma yene sende ni le gra na gra na ra la suru o ga ti dai na wore ga ra na bo na ba ge ge ge ti ni o ga ka re na re na bugara na ali kai na a na ba jara ngal ya subu ko ni wala ma yene se ni ni na ga ja ko la sir ye ni ga la so ni ma wa gi ngara sa ja lo mota na ga na na mbo ni ga dau dikidan ari ya wa ti dai ma no ro ro ulama mara ba ga sholing
2: dau dikidan ma sholing ti wa ngan si dai ka ja maxine ge njo
3: ay to bino le ngora to le murgo daw dikidem very nice ko roke mo ngan sidai a sholi to ngora to le murgo ha kay shore ta sinye 85%
2: a sholi njo yokora to le murgo no kay nyona le dogo ta murgo pokna banini titi ajon ka genya mai
6: Tuesday Gen Z hii ni yenu watu wangu mazee uko na kitu ya kubonga a hot check question story or an issue on politics governance equine employment ama the cost of living mazee on

0: Yeke jidansono lon duat taa si shuregi. Itabaki yoko nasa yenka kenyatia tu yenka kenyama yen poki yolonge Jumatatu. Barabaki Jumasara mnare madosho su mwana entada kenyi buida renti yomasi. Udhiri mura lenga pale magwati Emmanuel Olekisemi.
1: Tenebo nanu pika ile liona show saita kweni.
0: Tiakalu wana karo kuni melasiri yana.
2: Na?
1: Or, yenka kenyama yen FM.
2: Nafera
1: weni. Wee.
2: Uwa.
1: Ibo le.
2: Pisi.
0: Enti yomasi.
2: Ndiamasi.
0: Woi.
2: Tuba.
0: Ibo ule.
2: Kajida mama lana siyada lesa. Karasha abijimbi.
1: Yes.
0: Karibu.
2: Ewe nije.
0: Ya. Alo doi. Alo siyage.
1: Haji amini.
0: Haya.
1: Megana amini. Enka kenyama aye na FM.
2: Ndiamasi.
0: Woi. Ipoling.
1: Oye.
2: Uwa.
1: Ipoling.
2: Ja Nairobi.
1: Aside bi Nairobi mikiata nyamali. No lo yogo shredian.
2: Mama no sinja na boborogwa. Ola mare ola mera seriana. Alwa yale baba no sin. Kavro ay nebo gira unni. No le me sinja na roi de rimpoter gira mamarlai. Orang Malaysia tu mana kenyang? Ada yang kita sini nanti yang dah masih
1: dah. Sholing.
0: Aiyah. Ini juga bawa kenyang dah mana Mayana. Lu kan nak harokuni merah seriana. Entah kenyang Mayana sih.
3: Raja.
0: Mayana FM hello.
3: Hello.
0: Ini Mayana FM mana?
3: Hello.
1: Wow.
3: Entah siapa uling.
1: Ibu uling.
0: Daudi.
3: Iya jiran Daudi kedal.
1: Iya.
3: Iya mudian nyawa kasih dah.
1: Iya.
3: Kalau nggak sabuk.
1: Iya.
3: Iya jadi nak Allah nak rasa dia na. Jadi nak nak mudian kok nyawa kasih dah.
1: Iya.
3: Aduh jadi nak ada di Malaysia kan. Iya. Nanti yang kau dalam tempat kau kita bagi dah bagi. Ada nak tanya ini bawa kan orang dobi sini lirona ada sarana amran tahu tak? Mana ni orang ada ada design ini orang dobi tu. Ada di dalam mungkin orang tu link. Asal di nak bawa kan ada di nak merasa dia nak orang sahaja.
1: Asal link.
0: Ikan jidau dekidan itu orang sini.
4: Melelek e asate biashara nesulaki ononka jijik na ikomboai nemiri Aril Estate toloshole Africa urede nete Kenya ekiyolo lelolang ojin kwa biabo we ngoro malim nere urobiani merasa gini nenana iyegu kake ne inusie kyo serum kirede neta enkigwa na saboga niningo mayen FM tuore sharpo okin nitu milomono meisho shungam.

0: kabisa na jeri mbara ona saigira na ka uruga lari ngondo isa jaso mwana ya malaga nyora ngondo no bola ni ngondo ona saigira na ka nyata jingo ona bo waro kon lali gida mate ne bo good morning
1: mayan hello
2: baya na sama lo
1: ni nyena
2: nguru
1: eyo ibo leng
2: amase
0: oye
2: mama mo manyumo
0: so bo leng
2: mama mere si dare ngoriga
1: ke je ngoriga
2: ibi tayi le
1: aha Yes.
2: Allah may nana nana. Rawa jala na yola langoriga. Abar yongo lang niya magara daga diya Maria na delendi.
1: Kira yong subari. Kagwindi jingo.
2: Awala may jingo wala. Jingo wala langoy diya ang kajenga.
1: Yes.
2: Jingo mama lang. Jingo wala sandra. Everything more than I had lala.
1: Yes.
2: I want to use that lala. I want to share and don't you?
1: Yes.
2: Mama daddy. Morales. Can I go to Safania?
1: Did you get a boggy?
2: Morales, the young Rossi Lala, and I just walk in the Yamaria and I'm buying the barra.
1: I sure ling.
0: The young Yamaner and I'm guessing.
1: Mayan, hello.
3: Rambo.
1: Eo.
3: Suba.
1: Ibo, Ling.
3: Alake.
0: Oye.
3: Suba.
0: Subai.
3: Bariya, Songwan.
1: Sidayo, Ling. Gino, ritenga, genya, sidayo, Ling. Kejenga, genya, inu.
3: Sidayo, genya, inu. Sidayo, genya, mali. Sidayo, genya, inu.
1: Yes.
3: Suba, nakula, mariya, minya, mariya, inu. Nangala, akano, baginda, lulu, ngara.
1: Yes. Yes.
0: Assuring.
1: Mayan, hello.
4: Mayan, hello.
1: Niyana.
4: That's my English.
0: Eva.
1: Yes.
4: And I could go to the Marianda. Am I better than?
1: Yes.
4: Lasher, I will like you all. The national, I know, Munashir. And the other one, or the Mashabi, the Maja.
1: Absolutely.
0: Thank you.
1: Mayan, hello.
5: Hello, Mayan.
1: Niyana.
5: Jambo.
1: Si jambo.
5: Njao.
0: Yes.
5: Suba njao.
0: Suba.
5: Kira ngamolo ngane jalex muruorongai.
1: Yes.
5: Sidia muruorongai.
1: Halle
5: genywa, halle sabu gangolong. Orkurari no sabu.
1: Yes.
5: Seria na inyanga genyabi.
1: Tauna
5: maire jama wolo.
1: Yes.
5: Maire jingwe ngirogai. Rejengu kita sirah. Rejengu orang ni jual songkok lor borolang. Rejengu orang ni sirah bohgi. Rejengu enggang orang ni roj.
1: Yes.
5: Enggang lagi dengke bohgi. Marian kita dengke.
1: Rejengu
5: masai bohgi lah ini ni orang najis ni najis entah masai dah.
1: Assuring.
0: Thank you.
1: Mayan hello.
6: Hello Mayan.
1: Niyana.
6: Lari ni si? Tuhuleng.
1: Iba.
6: Apa si? Tuhuleng.
0: Iya.
6: Edana Rabi.
1: Si Dana Rabi oleng. Kino rijengka kenya si Dani ginjengka yena si.
6: Oleng.
1: Kajeni no.
6: Tida yele meri nama li. Mama mesua rai na rorbu kolang karoni.
1: Yes.
6: Aitu jumon ma kolomi dia mari yentai. Kamu ada berapa pin? Kamu ada berapa demo? Eri bapa lagi ni nyalai?
1: Yes.
6: Pokin dah lulu ngara, orang bapa pokin dah lulu ngara.
1: Asyik.
6: Orang pada lagi yang lesio.
0: Asyik.
6: Nama yang dah angkai.
1: Asyik. Mayan hello.
0: Si mana lo malah jauh kuara? Kuara orang yang biar biar.
1: Hello Mayan.
7: Halo Mayan.
1: Niyana.
7: Ini jangan bang. Semua ni.
1: Iba.
7: Alas lagi.
8: Nengguru.
7: Sobati.
8: Sobara. Alas siapa dia? Mereka lebih lebih boleh.
7: Mau boleh lebih lebih lah.
8: Eh.
7: Anu semua mana semua?
1: Eh.
7: Ay, anak sahaja kita ingin dijadikan ambil ada macam ini.
1: Ase.
7: Nada benar mama lagi jadi kesatu. Abi jadi mana lagi jadi Nairobi. Abi jadi saya nadi jadi dikirim dikirim.
1: Yes.
7: Abi yang dah nadi orang Maria. Indo ya bawa kau yang bersedikit orang jualan. Indo ya bawa kau yang kumai kau yang mana nadi bunyi. Jadi kita beris.
1: Yes.
7: Nada nadi jadi kita lagi ada yang cuma. Baru kita lakukan lagi ni, jadi kita lakukan. Angkanya saya ni bukan ni jadi kita sedih.
1: Yes.
7: Angkanya saya nadi amat tuan di sini. Nadi sini dapat di bawah mulut. Merah darui nadi nadi tangga budanya. Ayo kita nadi bawah. Kita normal lagi yang kita bawah lagi. Merah lagi yang darui itu. Ayo kita sedia. Kamaru.
1: Ni jaga apa?
7: Ayo bawah. Kita yang marian dah.
1: Asoling.
7: Ayah.

0: Olaşelen giden simel olesendero.
1: Kabisa, kabisa, kabisa. Aha. Kedim, kedim. Keji santa somo ndulo somo lejo kedim yang kayang. Kabisa uri ni jalan ngon ni mai depan anak gua nani kiti naji.
2: Yes.
1: Kedu musuh mujara nak keuni. Kamu shoot ada ikhwan. Tebula bula balik itu dia. Mawal jenis, betul kan? Namanya jengkar hal yang kadu ormasa.
2: Tapi jolonya ni yang kau naik.
1: Iya.
2: Semua ke?
1: Ni aranya yang kena ormasa ni jolo.
2: Ayuh.
1: Aranya muiyo.
2: Ini ngayal amanya muiyo. Eron abet dalih muiyo.
1: Ni bayar bayar muiyo.
2: Wih, ma bayi.
1: Aku nak aja.
2: Wih, musana siya bayar muiyo.
1: Agresif tu, musim musim bayar muiyo. Maian.
3: Eh, ini ni, ya, kali ni baru ni aja.
1: Iya. Iya.
3: Hello. Eh. Halo.
1: Eh.
3: Siapa ni?
1: Siapa ada Daudi?
3: Ini ni ada lu di hawas dan.
1: Eh.
3: Orang ini senior ni.
2: Arang kamu ah.
3: Tadi ni ada ni sejana.
1: Uh-huh.
3: Eh, kita yang nak lawan aku mungkin ngam kamu mungkin ada yang lu ada yang ini cara.
1: Happy.
3: Yes.
1: Yes.
3: Yes.
1: Ada lagi lagi bununu, mana sana outage, bana ijo nak iji.
2: Yes.
1: Sawa sawa lagi mungkin nak abu duga atau jangan risara. Jadi semua nabo ke area musho, negri nak ujuk nyo.
2: Inkiguana.
1: Nari risara tu negri nak guana negri yang magi hamu orang ini negri nari pi nasi hamu, usnya lagi mungkin ruwet lende tengkulun. Aljo dah jangan jauh abu lokus nyo. Weather mana balen nyo. Mungkin mana sini jelelu.
2: Ke valid.
1: Ke yulo leng na ke valid. Very valid. Na ke yulo. Me ake duwa duwa ke amu shiru na andru mo shi ete amari. Ajo na pa biasa ntuke na jankara na je. Ne asat. Ne ana rebu nego na rase.
2: Yes.
1: Ure biasa ntuke na je. Ne ana. Ne ete amari mpaka ne jengi bugu yi. Ni migero. Kaya igero ton bugu yu altao je. Migero rembugu yang kalam.
2: Kesiba.
1: Kahore. Ure mbugu altao.
2: Eti atwa.
1: Ne na bugu na doshi. Ni meju saya kara.
2: Amuge ini dimtai belia ke dua ni.
1: Nampak na throughout, nampak tak kau, dia nampak dam, nampak kura. Rasanya ikut belia juga niu. Naya tak nak bu. Mayan.
3: Allah.
1: Woi.
3: Subuh ni yang kaya.
1: Subuh ni.
3: Orang yang kaya.
2: Orang kamu
3: ah. Ia mama saya.
1: Kali besar kaya ada mungkus.
3: Asyik danti.
1: Ini
3: orang yang ramah, yang kaya masih.
1: Asyik.
3: Eh kita buat pura lah basi.
1: Iba ye.
3: Aron ingin juga na. Eme dari dunia begini kau nanya siapa?
1: Iba ye.
3: Iya, oh begini nanti untuk nengar jole lo tuju. Kamu juga ada siaya. Aja lah ya bayar nakal media yang ini mesti jero dulu malang cam. Mesti tu rabu ini ke kaki biji.
1: Yes.
3: Ya, aku maju orang yang negara ini dengan yang negara. Karena tu ni mungkin yang ini ni. Yang kau pernah dah lihat juga sini di sana bukan aku. Negara ini.
1: Yes.
3: Ayah orang ini juga bayar negara. Ya, nada, no tiene nada.

0: Oramati. Engudi. Oramati.
1: Wow, nari sana kiri jenga. Niki
2: jengudi. Oramati.
1: Engudi.
2: Oramati.
1: Naiki osh.
2: Yosh longa na sawa sawa.
1: Olonga ni rasanyo.
2: Rasa kurimba nemishia.
1: Ninyangi ngaja?
2: Ninyangi osh agedwa.
1: Haja nasi nanu.
3: Marian.
4: Hello.
3: Yes.
4: Alahi.
3: Yes.
4: Goneng.
3: Soba.
4: Jarang ma Franco di Roro sih. Tapi kalau saya media nama ni.
3: Yang kai.
4: Kamu keseria ni. Nasi dah jangkup. Ini dapat lagi kita kah dah lah dia. Raya lu yang kaya ada muiyo.
3: Ya ta.
4: Yang orang ini aja. Ia kan yang kaya nadi ni ni orang ini. Jadi ke bawah lah ni yang kaya ni kuda yang kaya yang kanyut. Tapi hindar dia lebih amat. Jadi Allah lagi sila ini.
3: Ya sila.
4: Eh.
3: Enak apa?
4: Enak apa lah ni aja yang kaya lah lari lugu ni.
3: Siapa? Ahaha.
4: Eh aku na?
3: Yang kaya ni dia na arbaian.
4: Arbaian dia kaya. Ini hindar Allah ni yang kaya. Yang ini naik ini orang ke bawah. Alam aja lor na. Lagi ninggil orang ke bukanya mau bangar lain.
3: Ama ninggil bukan ninggil juga.
4: Dan ini pernah rara na baca kaya kalau apa ini lain na leda jadi awal asyik cuma cuma. Ya bukan cuma nol lah. Kaya makin anak anak berlia mada raju. Jom minggu ini lah kerana kaya ini baru na na yang kos mana ngan. Nana ngan salut.
3: Nada apa kabi sesile.
4: Ay, hari besok sila orangnya yang kaya aja jom minggu era yang dasar na era minggu era sini.
3: Hei, ramai ramai.
1: Tolong naik apa lagi?
5: Mungku bapa natakan cokoran ni, mungku bapa naik tu. Angka yang ini ya marbun mengintai yang marah bagu anginta marah balik rama.
0: Engudi orang mati.
1: Ada orang lagi kenapa apa saya dah? Ada lagi. Ini ada orang kerja mo kerja ngolokin aja. Mau nanti siapa nyu? Mau orang ngolokin kerja sekolah naik tu. Kadang ngolokin kerja siapa meragi? Papa dah siapa nyu? Anak kira, hera bos balik ke pihro. Naya kita orang lagi lembah bawa kota, mu, orang naga, amki orang lagi rupiah ni, kake, kabisianyo, naya sab, nelu soina, gere sukul, no sirua, malam mujai, pedi pere, kita orang ni kaja, kemana, dalade,
2: erohono sih,
1: emurua erohono,
2: oling,
1: torohono oling, beri besi esilal dongani, tala. Mayan?
4: Hello, Lase.
3: Yes.
4: Sopo.
3: Sopo, Len.
4: Kira Raja, si lagi.
3: Iya.
4: Iya, kan, kira Raja.
3: Kira Raja?
4: Roro, itu Len.
2: Arang ngambu, ha?
4: Ini Rada, mamu. Salah gue Len, apa yang dah? I mean, Rada, ibi.
3: Kaja mau?
4: Isi deni nyamau? Ara dana itu sendara, mu angkau usi najuro rojo meyo lorojo.
3: Iya pak, rojo lagi si?
4: Rojo lagi.
3: Aji nebo?
4: Ngaji ne, kemudian najuro lolo ramo lo, sabun ngaji kempanya jor ramo. Nego kemudian najuro lolo lagi.
3: Oke.
4: Nah, ini yang ngaji na, ini yang network.
3: Siapa
4: lah? Ini semua yang nari, kalau nari dia. Maya mah, mau bawa aja bawa buku orang kata bawa ini ni radio. Nau mah bayar entah, lengan ini mesti entah leng.
3: Ya, orang kali bos muda ramah si Adam lewa.
4: Awas mah. Awis deh, awis dia asal tu mana lah. Ini jadi jauh lebih yang ni istilah, kalau dia umpos ini nasi.
3: Nada apa abi?
4: Nego sih dah, aku nolong kijau kijau lagi.
3: Iya lah ramen leng.
4: Ije dinyak gelaga kok.
3: Haji yang kaji iyo kan nyamal, wale minco, minca aja selesai.
4: Lagi misi gitu. Masih ninya, kau lagi nyaraka isu, naisho. Wah, ini jual aku lagi buku sida, lah rabal ninya
3: juga tak. Dah, dah, dah.
1: Tolong naik lagi.
5: Mungku bapa natakan cokoran ni, mungku bapa naik tu. Angkat ye ini ya, marbu menginta yang marah bagu anginta marah balik rara.
0: Engudi Oramati.
6: Isaya 41:10. Basi usiogope. Mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike. Mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
7: kupata Isaiah 41 verses 10 kama skiza tune yako, piga star 860 star 380 hash.
8: Melelek e asate biashara nesulaki onong kajijik na ikomboai nemiri aril estate toloshole Afrikam uretenete Kenya ikiyulo lelolang ojin kwa biyabo we ngoro malim nere urobiani merasa gini nenana iegu kake na inusie kyo serum kirereneta enkigwa na sabuga niningo Mayen FM tori sharpo wakin nitu milomon meisho shungam.
1: Kwa misa nijeri mbara ulasa yolengu ndanari shiararo yada muna kajo ore doji osukoni sabili kujodo ole samitara oti Kenya kuroro le jole Uhuru Gardens kejilo sokoni the Africa Commerce and Industry Summit 2026 nilitari kinto munuman mbakara munu le doji wala bale tomon na jana jiri Uhuru Gardens tini ndani rumoki ito sirara stand nimi yasi ndonaji exhibition ndonaji behere nilitari na behere sabgoling ora masas ni sapukin kituwa na ini kaja na uta idun de 50,000 Kenya shillings tosha dago nambare plus 254-203-927-000 pili mungu nasia no nafasi idulo soko nitoi ojo kejilo tera soko nilala ari the Africa Summit the Africa Commerce and Industry Summit
9: Maya Yen FM
10: YNFM na wohu pointi na abishana eni nikito yuku na ro kauti
9: tenurunga Mayan FM
11: Mayan FM ipna wohu pointi le esumizo yuku

0: Wow, degana kora tikitam ni jolo greti nage ana netashe saja satomon entipa anigiri nage round yet satu ni yola joro noisha ke round yetatu nerishara nage nigingwana nigigili musidim ege gracia nage aigwanare imba nage na wiruduko ya kakore nage ya ni jolo ini ningoni tadamuwa jogi gira nai kigira na jaya imaki kigira na jaya utaru amyul naga joro durara ni angolong nage TBT eni gira na ya jolo ini ningoni kama haba kitambo hama hapa tezamani samani kama hapa zamani kaji kama hapa deneku edebaki ya ramatari yetu ndoki tingang yul na jajiri ya gana yok Philip ramatari hapa nangasunye nile jona yi Philip kera hapa olengoti loro payani upuro payani agwa nyalenye hiriku lenjero olengoti nae nanayi agra jikolo ininguni kama hapa tekitambu wewe yulo kanyaves ingera no nangera lolor payani amena gare yerishoi kepu duo reshito sapa nena ntomononi nena no nangera lelor payan kajaves tinakiti kati kati amu yulo ajore sahi na mambo ni tofauti kidogo amu ore tata na gerai sijui kuwatch TV kufanya sijui nini kuna lot of kuna social media kuna nini erai din nya sai inkajijik amu ora pa kitambo ne na jina baba erai toni ngona yeni rejo lo Philip ajo ora pa ninje inkayok ne mera pa ninje rejo na Philip kebu erna ama ban kayok kweni mera pa ninje wi ni rak amkeji daba ya kanyo ve doyo nkayu kanyo ve medoyo nato ningona ya jerejo Philip ore ntoye na yuwa banje rag enkaje koko ashu enkaje koko na renero we rag enkaje koko kera bani nche enkaje nye nao uoku na yu amungira adia pakai wane alewa gira adia pakai tasa lewa sasa agira naina nuigili kwa nunchere kama tesa hii amu idol naga jogore sahi na kerai nage erai erai apa ore re sahi na gera apa kerai sahi angkai aji ni erai kitchen na jikoni kore yerishoi eleleng nya ore rana jikoni na edion tomononi maybe ongera ore ninyo muze neri ninyo idiaji atono pen arishu sapa akifanya wantu wantu yake maybe grind or TV saa zingine hata inapo sahi ingwari yake mama mereyeri shopping ore ngera nepo nje aweji bambari diweji na baba yao wanaenda kukata na mzazi hiyo ni mambo ya sahi kaga ama hapa how was it toshu nage simu tini weji kigira nage aitengena amu adolta ajo meyolo ranje Gen Z sina na ba ni una ya jerejo Philip metoni ngera tenkaji nati papa ileni especially iselenken elele naji kwenjine excuse nkayo kidogo kage ule selenken no kaji abesi toshu siyezi murini ujola iningo niye mnakur mosori napisha normosori yare unina udo nabo napisha na shunakur mosori napisha na uniare na udo are uni are nabo na atiaka na ajigiri sinchelo yoti yaka by the way kama ya tulo yote uboli usi ya ni nangote ni weji erina aji alungani urejo ni weji erejo ninye kwa yote nikijo ewo nejo ninye ehe alisema aji acha tusikie ajoka ina erejo tini weji lele erejo kwa yote ewo eko mama tiaulu eko mama tiaulu Mayan, hello.
1: Hello, Mayan.
0: Mayan, femina.
1: Eji.
0: Ehe.
1: Anda semua ada berada.
0: Subuh leng. Ehe, kita serian ingin cengkai ya nasi.
1: Asi.
0: Ehe, kau ngaji gerang ama.
1: Ehe, wara lama mana kau ama.
0: Ehe.
1: Nara ilu musur.
0: Ehe, karibu.
1: Tarba ragu.
0: Ehe.
1: Jera kanto ini kita mau yo.
0: Hehe.
1: Eh gua baru lelap ngelanggara.
0: Hmm.
1: Ya aku kadang mau anak-anak. Gua orang yang kajeng kuku.
0: Asyoling.
1: Eh.
0: Raheli musur ingwa dialo or paraku. Mayan, hello.
2: Hello.
1: Olengi songoi.
2: Wee.
1: Ay, soa ya de.
2: Subu oleng.
1: Ay, yore wada waya.
2: Adoro mi odio, tengi nye rey.
1: Umu mojiro wada dua marato.
2: Ehe.
1: Mara dele doma yu wada ngamu.
2: Karibu, karibu.
1: Manuel de Bujangar.
2: Ehe, karibu olengi Manuel.
1: Anga sa ne hoye riya magiyolo.
2: Ehe, arayolo.
1: Ehe, oye de.
2: Ehe, yo.
1: Tirgi mai na langara.
2: Dinyo.
1: Kirgi mai melangara.
2: Ye. Ehe. Mayol.
1: Ore narang ma.
2: Ehe.
1: Ehe di sikola na dosa.
2: Sikon la na dura.
1: Sikola na dosa mar jo ne garam fon na dosa na ngi taw ron joy.
2: Ehe.
1: Allah fu neul bari na sir wona ron sir wona e dusi a na be ngur mana a ri gel doguri.
2: Ehe.
1: Aha.
2: Ashe leng Emmanuel.
1: Ya wona ara ora ngara na na dama bana no.
2: Ehe.
1: Naro idu abana abare irangara.
2: Ehe.
1: Adam re abana ne leng songo yeji.
2: Ehe.
1: Yalla ba mo ge juwa na do wangara sho.
2: Mhm.
1: Ni gi wonu.
2: Mhm.
1: Tegi wona na ne wonda ara ro ina ge wonu re da fara na ngare ngisu.
2: Ehe.
1: Ni gi ra ugang.
2: Ehe.
1: Asi ni ngoru agen chai.
2: Ehe.
1: Asi me ro ingara na jina rimba ba lenye.
2: Ehe.
1: Ongoronye.
2: Ehe.
1: Asi ngende ba ganda mara moja.
2: Mhm.
1: Tegi banga woni ngoru anga jengo ko yamaru.
2: Ehe.
1: Aruh mar jona yang kira sarai dua na yang kira sarai dua kaya naik kaya bena apa yang mar jona dia apa yang mali? Si ai.
2: Ehe.
1: Asin ni gua soror naji.
2: Ehe.
1: Royal ayo.
2: Ehe.
1: Tiga orang hendak naik yang gua apa?
2: Yang gua. Ehe.
1: Yang gua wasiat.
2: Ehe.
1: Dia orang ni ada orang nang na apa? Orang nang na yang bangakin loy.
2: Ehe.
1: Dia orang royal loy je te.
2: Ehe.
1: Negeri ini naik tu, negeri ini royak, negeri ini rosak. Wujud negeri ini ambang, kerana musa serang orang, negeri ini yang orang ekspos lagi, mana ubah wajah.
2: Hehe.
1: Negeri ini royak, tiwa ada orang orang masih negara rawi lah, halaiyo, nusar layo, guan royak, negara layo orang beraga, negara layo, negara royak orang.
2: Hehehe. Ajar lagi Manuel.
1: Ajar lagi sampai.
2: Ajar lagi.
0: Hehehe. Ini Manuel orang yang ni gubing ngalah. Hehehe. Eh di wing aja di rejo di wing ngala Mayan
2: hello
3: hello
2: Mayan FM
3: hello Mayan meragas
2: wey
3: tuwa de
2: subo ling
3: Jacob lo
2: ehe garibu Jacob
3: oyere
2: ego
3: dora gini ngori ala benyang kan
2: Goldie
3: oh Goldie yellow de
2: ehe ehe
3: yellow ra
2: ye asho ling
3: Eh aku lah orang kaya dokina, nona iya lah pak.
2: Mhm.
3: Siapa yang dokina iya engkau?
2: Engkau.
3: Eh iya lah engkau.
2: Eh kayu lo.
3: Eh kayu apa ni?
2: Siapa yang apa naji?
3: Eh.
2: Eh dia engkau yang kaya, neo kejira kaya neji, kaya neji.
3: Neo lo ni mungkin kaya na.
2: Ho.
3: Pas leja beru.
2: Eh asyoling.
3: Ayah.
2: Asyik.
0: Hello Jacob. Mayan FM hello.
4: Hello Mayan FM.
0: Mayan FM mana?
4: Ndago.
0: Ndago.
4: Suboleng.
0: Suboleng.
4: Yes, poling ini saya kini kuris.
0: Karibu oleng.
4: Ia ngah saja kita kalau dia buang kau leh.
0: Hehe.
4: Ayo ni zaman saya sakudi.
0: Hehe.
4: Sendiri.
0: Hehe.
4: Yang poling ini.
0: Hehe.
4: Poling ini.
0: Hehe.
4: Alif lima boleh cakal.
0: Hehe.
4: All sang fog lini itu mai yang ada dia buat contoh kau kering kau dalam muda itu.
0: Asyo oleng.
4: Rekha
0: sa dayol endawu ashe lenga ndawu watu wakil goris wa shafika nagra na ko laini woni ajogi milamari eni yol naga jo etio singolo nage ngejugo leng horungi gege sahil lega ni tikita mongwan orulu soite o singolo nage le DJ Queen tenebo nage Otobi Mr. Romantic o singolo nage Lor Kale tenebo o DJ Queen o singolo nage Josena ebu nuanga mailo o singolo nage badai badai ega gore na narishara Rajagala ini ngoni Mila Mari.
5: Entai serelelo tiatwa Mayan Mila Mariamo kishugunye terishata doroba
6: Mayan FM.
7: Mayan
6: FM.
7: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kishwa iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
5: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
8: Ero Maya, Ero Mana Yesirwa, Nijuki Ananyuki.

0: Wow, usingoli unailo le DJ Queen tenebo nage Mr. Romantico. Usingoli ungejugo lenglero na ke graburu. Sahi age ildegani nage oroto mwoni uni nchoro gururia na neta ini nage ilo singoli. Na lazima nage vegi ligie olaini mwoni mba na hapo itoduwea. Kaka ure nage yaneji olaini mwoni kiri nanaji agra na ya jogi kama hapa kitambo. Mambo ilikuwa aji. Amu, ejiro yaba meroni ingera olo menyi. Wako wanakaa pamoja kaji ya pepo walikuwa wanaenda wapi kama rara irabaurua irabaurua inkera de show irabaurua ndo yedo na shomirori kiekorei sasa irabaurua walikuwa wanafanya nini kama rara egraa reshunaji tuseme sapa and whatever and so many other things kaji yawe ketoni yaba inkera tenebo ndo yuo mama baba ama ilikuwa inaendanga aje hizi yote ngala ligina gere ni weji gira hapo dogoya gira nage hapo nengeno nikigutaro pole pole gira si nage ayoluwajo hii mambo inakuaje inakuwa kuaje kage ore nagi yani jolaini ngoni roshu nage simu siyeri ni wejito ligio kinaga ajo ilikuwa inaendaje nebo si ipo na nako loyo robo rusha hiyo moja nina yolungalo shurua nako loyo re ajo ekumama tiaulu yolungalo ligio kajo kanyo nage wallet ilo yote my NFM hello
1: yandagu
0: yandagu
1: subu oling
0: subu oling
1: nijo bedi ya bedi yaka sama laka jadro loma yang
0: karibu oling
1: oyole
0: yego
1: tamburumburi tande tua
0: ehe nyena
1: ogla lo sain
0: ogla lo sain
1: tawar lo ogla sain bi ore bi torga ari to kara sian ne tiga kara ne tiga sain
0: ehe ne ji tamburumburi tande tua
1: na ogi ji tamburumburi tande tua
0: ehe
1: ere ndo na damu na no
0: ehe
1: aga damu ma garan kuya yo asa bowling ada wengi zuri zuri yeye ingia na jumbo mboye ya kuwa
0: kike jiyo
1: yeye mboye ya kuwa yeye jawa yeye mboye ya kuwa
0: ehe
1: ehe yeye na kurugu niya la mkonya ni libi angkai kukira ni mabaye kuduwe emuru nyi
0: ehe
1: na ya pegi mimi ngancharan ni kia nina naik ayo dudu mkai kukira ni naye niya kukos
0: ehe
1: ime joro nye niyang kuruk na jirna ya mashuku di mboro nyi na jimamra
0: ehe
1: aku jumwa aja ni juga lor ni jadi shoot pagi ni memang bayar aku orang kalau beri ni orang doya
0: hehe
1: ni aku dah mula main juga ni orang kira-kira anda pendawang kira lor menyole
0: hehe
1: orang yang dah beri tinggal terfajar kaji ni mungkin yang aku kuat ni lama lama lain lagi orang pasar
0: ni ngoron deh ni bu
1: ni ngoron deh ni bu
0: asyoling
1: dua adalah lewat
0: hehe
1: awal awal Maria kalau nak beri lewat terai
0: hehe
1: kalau mama ni video segera berongiruan, jadi buka, amangi syah, dia nak yang juga ni.
0: Asyoling.
1: Orang lain lah, bawa lelaki lelaki saja, asyik bagai nampai. Orang jarang nak bawa kini di nasuju, najuk nabi ini pasti nama dia.
0: Asyoling, terus dia nak gentay
1: pasti. Malaysia ni rumah yosung kuli lagi George Masai, yosung kuli jadi siri lagi.
0: George Masai.
1: Ini George Masai, siri lagi.
0: Asyoling.
1: Ashi.
0: Mhm. Kiro ni wala la mbo. Kena inyo mbo mboi. Wow. Lali kina iyo kala ini ngani ajo mbo mboi likuwa kuwa. Mayan FM, hello. Mena simu. Mayan, hello.
2: Mambo.
0: Puwa sana.
2: Niko sana.
0: Niko safi.
2: Mama namnya Ramarba.
0: Karibu leng mama namnya.
2: Esa nyongte, wala nere ende iwa sida.
0: Ehe.
2: Nga wale manda wala.
0: Mhm.
2: Kawala segala roy kada maila na jogi my mom ne wa sidai na ngare bi ya maila lakini ni na mayan enda na jono le kundu sa ni ranji ai re sire
0: ashe oleng
2: enda wale manda bi gumba
0: ashe
2: kai ni ri hipo kana ta mona ya nyana de ga dai wa sidai na mayan
0: ashe oleng
2: sai ye ye
0: ashe mana munya ge na mayan hello
3: ndege
0: wei
3: tuwa
0: subu oleng
3: Eh Daniel, ini dia kajado.
0: Karibu oleng Daniel.
3: Ini naro nungu na entungera rai.
0: Ehe.
3: Ewari taro iya ban awang kata.
0: Ehe.
3: Kasi na uga sajara yang kanyit.
0: Ehe.
3: Iruki aku pada nara tiba bapa untuk ringi di bagi ada cara macam.
4: Mhm.
3: Eh, mereka tu na ye ubalari.
4: Mhm.
3: Bagi orang aro lagi nanti kita lahir ni kan lahir nara mas ni dia logo dua iya angkat.
4: Mhm.
3: Mas bagi orang ni dah orang lembur.
4: Mhm.
3: Jarak dia agak ni orang ni mungkin ni tu orang kau suri dona ni nak kita agak ni aja story.
4: Mhm.
3: Kerana kita mereka rara nak juga mana apa, ajuhi kah mana dengan orang itu.
4: Mhm.
3: Eh, saya orang tu nak jumpa nauhi.
4: Oh.
3: Nabi yang kain na.
4: Mhm.
3: Zaman hari tapi yang kain na aku naik juga ini di lelau na. Ada muka mana nana orang nak kasih dana boleh.
4: Asyolim.
3: Ya.
0: Ada orang yang juru Happy New Month, Mr. Emeregesh. Eh?
4: Mayan, hello. Hello, Mayan.
5: Hello, Mayan. Merge.
4: Hey.
5: Baba.
4: Subuh leng.
5: Nana dah babat nunggu ya dia. Ini doan jani.
4: Karib buah leng. Kita jangan doan jani.
5: Aku dah nunggu media nama dia sedih naya sabuk.
4: Hehe.
5: Naya aku guna ja.
4: Hehe.
5: Era wala nama dia bukan mana.
4: Hehe.
5: Amaru nunggu orang lewat lagi.
4: Hehe.
5: Ada yang lebih dua lagi. Nama yang makan nangga apa?
4: Hehe.
5: Nah ini dia lagi muda.
4: Ho.
5: Orang rawat nak rawat am sedia rawat nak kadang kau beri uang rawat.
4: Mhm.
5: Rawat nak nak rana agaknya seramah rana bau.
4: Mhm.
5: Yang saya ramai hehe. Orang ini dah jual.
4: Mhm.
5: Negeri negeri benar negeri negeri negeri jual negeri negeri le ramah orang siapa bun le ramah nana negeri.
4: Mhm.
5: Ebagai awak madani ni.
4: Mhm.
5: Ayah orang nak rawat jarwa jadi nak rawat jarwa ini orang orang dengannya layu baru ni di negeri dia tuan kisu.
4: Mhm.
5: Jadi negeri ni hari ni negeri negeri orang siapa ini nak rawat story.
4: Mhm.
5: Ini saya bawa ini nak buang kaki.
4: Mhm.
5: Bagaimana yang nak sanggaran? Dari bagai aku, mana awal naya bagaimana sah? Unjung nus bagai aku, naya buaya jangan. Naga lah, jangan kering keraji.
4: Mhm.
5: Media mesti bawa dua jangan lah. Eru, orang dua dah. Ne buat jago guran di dua jis.
4: Oh.
5: Nara apa itu naya jenggu ko.
4: Mhm.
5: Naya buat jangan ne buat guran di dua jis. Ne buat awak jenggu ko.
4: Mhm.
5: Ne buat jago orang cakap langannya.
4: Mhm.
5: Jago orang tawar langannya.
4: Mhm.
5: Nara itu naya siat.
4: Mhm.
5: Nampak ya, orang kaya mereka bangkai top. Nampak bukan nak guna ni jana, ni ni sah dumun ni. Nampak jadi bangkai sah buat abu guna abu sebagai pakar pengguna abu orang.
4: Orang
5: baru ni noy dah, noy jalaiyo, guna jadi kerja ni nampak jalaiyo. Jadi kerja jalaiyo kan dah, dah nampak je sabo. Boleh noy je. Nara noy yang kaji naji, noy yang dah jenah jenah ibu dia buat segamu, mereka nanti kan kaji nari nene. Nana ngaji dia guru kaji. Eh, amik ada nama kan dalam beragi.
4: Ehe.
5: Orang negara ni mana ni negara entiso engkuman lagi sendiri. Do mana ni engkuman lagi sendiri ni. Macam orang naya rosin lebay engkau mungkin lebay jalur dua orang aku mohon anna. Aku nak rosin lebay jauh kita berdua. Aku nak rosin sejauh aku lambat rana nak rosin dana naya. Aku kini ni mana rana aku masih boleh boleh. Amik ada orang kerana orang naya orang kerana suku senarai aku kini ni jalur nana rosin boleh kini.
6: Mayan FM. Wereng katidin dukumob na orkasi kidi Idi hasol or pigipig Idi show Igira airemi show Immeritol duka Idi enkobis Paragi iti osokoni Were data ina hasol Neta eadusim Ure Media Max Waves na usim likiria marie nini ngola siraglo olomon linono glinyor tori sharpokin tinike yoroka silino sero likiria marie Media Max Waves tanake nkubi city eto nake usim lino download Media Max Waves tata amuetu moyute play store arakite app store na skuma mboka nikisikiza Media Max Waves emanira yoge eila denkai amosabu genyo radenye tiatu inkishu ya
7: na wali yesu nejo kia ne
6: Tiatwa Mayan, tene enga mururi lenyura.
8: Sarada,
9: we should you go silly.
10: Silva la Grada Masa and Medea Garanga in
9: Marita
11: in Corrobilanka.
12: Mayan FM.
13: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: Kaya Mariam ada yang kerai ralta ulang kerai. Kaya orang umur diwang kramiron ni yang ngatai ralama. Mungkin. Kene sengkerai makosa nyuwosh na makosa na rasa. Na kaya wosho yu ake dia muka mara rengi roboro na rubulu kaya wosho yu. Kama ala yu ni renyabulu ni rumur mune kaya wosho yu. Kaya orang roi na yoringnya jebri renyan rodua ya sita ini orang kena kerai nunggu itu nebas. Enoro zumante mtandao ni rumi digital ni rumi nkisoma niro for guasi dai lor masai oraya ba jira na ara yengideshe ni kagero ya rak masai duke sidai ni somme ore sidang masai na ke jungo ndogiru ngolo ere niwa ko lengi swahili ni ngar kengeresa kage ngwa ngoro ni lor masai ni ngeda baba na ina be grawo ere ni ai go yu adimu yo kanya ke jo Ore vele na kara ino university la de la daro ya na bagene la de la dira yang. A gete.
1: Ha.
0: Kana kara ro ya he ma ko no he ma ko yiri ni la mira iyu en la de la sapo ka langa bi berere ro de. Ndo duanjo ngo de sai ka de ndo do sibu le ngo ro yo ndo sai amu e sare yi ore ndo sai na insure ar do na ka ke imini.
1: Ehe.
0: Aga ore na kara de nyamali ni sawa na kitu.
1: Ha.
0: Aga narugi na kaiyo lajo inarugi ras.
1: Mhm.
0: Oso jaifu ina kaiyo lajo etiana kala ino sukula muka marvi yo lajo ka mo university ka ge miyo lajo ka nye sera.
1: Mhm.
0: Anyo na ria seri rendo iwe.
1: Oh.
0: Asi oso da na kaiyo lajo eri ra ra na kos na je.
1: Mhm.
0: Uyo ni ra ra ni ni anga jo muka ma ni anga ji ge ne nye.
1: Oh.
0: Je ni no.
1: Mhm.
0: Ya ko ga ga ra ngi ra ngi ngoi ri si sai. Kuwa sidai naro ir narito ir narira isere kama parisi la raise. Ne wewe ira begara la sero de Francis.
1: Na shuleng ole sai George. Maya ni fam hello. Hello.
2: Ilivia.
1: Yo.
2: Mambo.
1: Poa sana.
2: Ebende kwani.
1: Ki sida yule media nyamali.
2: Ebende media nyamali.
1: Dikia.
2: Lepas itu saya pernah rasa ira di Europe. Jadi lebar gol mereka ni malah terima nama mereka dah lah. Terus pada lawan yang orang itu tukul lamu. Gol lembah hilaran anak tu. Ini mineral unang semasa itu gaya walar masa.
1: Kau
2: kalau main ini macam, ini memang kau nani macam bergelaman kelar. Nani dia green mineral lah. Nah, cuma senyum sendiri ni. Jara, aku kalau ni, na orang yang dari dasar lagi macam ni ni. Ni nak jadi ni tu, yang kan itu orang cara orang tu.
1: Oh.
2: Amau mana yang nak bilang cara ini? Orang yang kalau naik, orang nak lakukan orang jas itu kalau aku lakukan teror dia, dia nak lakukan juga. Ni kalau orang yang orang lain tu alamanya cara dia.
1: Oh.
2: Orang dia orang yang nak rendah ni dia, amaramu. Ai, ada nanu ai, alir rasa show ni, kan ini ras. Nara wan, nara nanu selain orang tu ni mesti orang joy. Ini juga kerana ia pun na, aku yang orang kalau ni, mera, tu na, amarum beli gua beli kecil itu takkan. Nampun na ini yang mana yang ini, ini kalau ni kasih ini dia ini. Tapi dia nombra lagi ni ramai. Na orang ini orang bawa kerja nombra lagi ni ramai. Jangan ajar lalu na, ni lalu ni ada ni lalu bawa ini lagi, lalu ini pun boleh tu ini ni. Ini semua jadi ni tu jadi ni anak ini pun boleh ni bawa ni nasa. Orang naik ni lagi orang kau nak lakukan ini nak beli ngah uji dah jaga ide ni kan ni esok dah ni orang ini kan tak jadi pasal orang yang kan jadi ni agak ada yang terlepas. Agak orang tu ni tu kaya nak lupa lagi. Tu kaya tu pun lagi anak di bulan hari jemaah gerak anak lagi tip tu nak jemaah tu. Kamu mana ini ni lagi nak tukul ni kan ni tuan cara nak ini ni tu yang. Naro yang aja solo bicara negara Asia yang kira rondo ibu, mana itu? Naro yang aja solo bicara negara na, yang nak ni rondo ibu, mungkin jalan jadi ibu kok bicara lagi. Mungkin orang bolong nara mungkin ni langgar aja kok, lelaki lelaki ibu agaklah mana rakyat.
1: Aja sih.
3: Kidare zahadari shere meolo shiroroti atu anka ulele Melamari amogi shugunye dari shere ne miadom
4: Wayan FM Ewangan olo show Ewangan olo show
3: Wereng katiti ndukumu na orkasi kidi Idi hasol orpigipig Idi show

0: LMA music.
1: Christe tu osinkulio jo andama yai istabaye yol daigani tenagara o udo longor pe bayasa unien ke warie basi niki gire ya mari tene boti aton kaulele emayen ki gira roi angar mba na ipertana ke roi pe yani into iwo na apua kure nebo onkere nye mpaka mara ya mwisho mpaka dakika ya mwisho kanyo na gira yao ebe ye elam inkera into iwo isulaki ninye enakata labda ralunganak naake loyu lopo wakibaye loyu la joka nye asira loyu lembaye torono we sidai mena pakata kutitik labda nirubulu wakia na duwe kera itengurui sidai yule nkake kanyo na lutu wako wale nakata naake rondurumesiai rasi oltungani mzima lograya anyu labda menote siai labda meyami shwara shume yami na inakata elora ake duopi adulter kiliku ejiro hata wazazi sikuizi awatutaki ukigraduate wanaanza kukuambia atoka utafute kazi he ira nkaiba era ina kwili na siku Elijah from duka moja Narok in short sikuizi wazazi hawana time na watoto wao ndo iwo eri enyamali okay nkera raha kuna ninjena agralimu rejogi erawore beye edipe nkerai sukul ndo iguo bena ajogi mpanga shomo nguruwe siyai ejiroi mera ndo iguo ereshata anake onkera enye haya mayen halo yeo ipoling
2: yes wala mafuta magadi
3: Namkura baga si. Haru ni mura muda dal.
1: Ho.
3: Mai daga imu je, mai yele.
1: Karibu rije.
3: Haru ni mura nanya sanga ya haru umara maurai.
1: Pa inro, iro ni mwenki gwena?
3: Ya, iwe umavu.
1: Aya, rije nga nadu.
3: Nige vene mwe yi, na na yi angara nana igra umavu. Urwa hapa. Kerja mana woi penjarain na penjuru mikir urkuat lang jarain. Kerja itu pun na mending woi.
1: Oh.
3: Alayen. Ini tu.
1: Oh.
3: Na endai woi. Ama na ini juga jarain ni tu gula mikir rar lang jarain tu pun mikir rumah sari melo mahmo gelu. Ama ni tu na angkat ni tu.
1: Oh.
3: Ibu jangan marah dengan aku, entah ni. Ibu jangan cakap juga dengan kamu, aku tak bukti. Ada kan bangun aku jadi juga dengan itu berkuat, nanya, minyak apa sahaja. Kamu ni makan? Minyak apa lagi?
1: Igera rai rodo roba, mai sini risara.